0: Alah tu kan musik yang rumlam dah matu ah di research kian kau cikir faham view ha. Kini aku faham ke cuba ni mni sms. Terang kat ramai faham susan senk mandat cuma musik lu bonsoiri. Wah ih tamfir isti sahut atas agama. Doa lah cuba cikir musik ni ayam maaf fitaku tu tu wani. Maka fikir nara terfikir kau cikir kau fikir terang kat ramai faham susan senk kian ya. Foto ngata kariba miti ni ya. Na wala cha tima ni na ni la cha zi musiki nozai afata vini mni 38 tamefara 40 manu kupatano wani Estella viani ambun feitano wani ya bonsoir Sofia Radio Estella viti ambun feitano wani ya sike nga takira ni mamina slava kuli lapa fofa winke pina ni rani mkava atkini ya atuta wani ula na kareza yoti atuta wanati atuta wani zi makafia nasi rehita ya nkui zi mdi na afato Irama minasrafa kala pafau tia fiana irani mkafat kini tia tuto wanasu tizia tia tuto wasema kafiana sriecha Afeta fiani mtrantuita mefara 47 Bonsoir Sofia mba mga atikirani Bonsofi bedo fauza Silia vina tambupi ambani andi Merci de bonui Ifa turveu Ifa liranzao OK, 38.68, bonsoir taxa. Tiapa na feti ambu di harana yani ya, mamangata kira ni ira safadi li rantanfa ya sofer ya, tim sota na utisi. Tiapa na feti ambu di harana, mamangata kira ni rantanfa ya sofer. Makasita ke mrasona wa, walata ni muziki.
1: Radio Sofia.